0: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pecinta Suara Sunari. Tentunya Rock and Breakfast hadir ke tengah ruang dengar Anda. Suasana pagi hari ini selalu luar biasa ya. Seperti biasa juga, tuntas jam 9 pagi nanti langsung saja atensi melalui via Facebook kami Suara Sunari atau melalui WhatsApp di 087-773-331894. Yang pastinya bareng Mei Antari di sini. Semangat juga buat Anda yang mungkin sudah membuka rangkaian aktivitas pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga lagi in the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Rock and Breakfast masih hadir ya ke tengah ruang dengar Anda yang masih bareng May di sini hingga jam 9 pagi nanti. Ya, sudah request juga single-single dari Blantika Musik Indonesia, mohon bersabar ya, seperti biasa nanti akan hadir untuk Anda di 8.30. Dan yang sudah request tadi, Survivor yang sudah menghadirkan, semoga bisa memberikan semangat untuk suasana pagi hari ini. Dan baik, sebelum menyapa yang sudah atensi juga, satu informasi terlebih dahulu untuk Anda. Sebelum melakukan pembahasan upah minimum kabupaten atau UMK tahun 2027 dimulai secara resmi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperindaker Kabupaten Badung akan melakukan monitoring ke berbagai badan usaha di sektor pariwisata. Langkah ini dilakukan untuk memastikan angka UMK tahun 2027. Monitoring lapangan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif bersama dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Badung yang terdiri dari unsur tripartit mencakup perwakilan Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Badung. Kepala Disperindaker Kabupaten Badung Anagung Ngurah Rai Yuda Dharma menyampaikan hingga saat ini pihak Pemkab Badung belum melangkah ke tahap pembahasan angka UMK secara resmi. Namun, masih menunggu instruksi serta jadwal pembahasan dari pemerintah atasan atau pemerintah pusat dan provinsi. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Badung ini mengakui usulan angka upah yang nantinya muncul tidak bisa langsung ditetapkan. Setiap usulan nominal harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam sesuai dengan mekanisme serta ketentuan regulasi yang berlaku. Selain itu, perbandingan antara besaran upah minimum dengan kebutuhan hidup layak di Kabupaten Badung menjadi indikator utama yang wajib dipertimbangkan. Sehingga terhadap usulan angka tersebut harus dikaji terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme dan juga ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menanggapi usulan kenaikan upah minimum Kabupaten atau UMK Badung menjadi Rp5 juta. Politisi asal Desa Pecatu, Kota Selatan ini menegaskan pemerintah tidak serta-merta menolak usulan tersebut. Namun, besaran UMK harus dikaji secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan juga ketentuan yang berlaku.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri dari miliknya Ras Tom Shire sudah hadir untuk Anda ya. Dan yang pasti masih dalam Rock and Breakfast pagi hari ini, masih bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Ya, sudah request juga singkat-singkat dari Belantika Musik Indonesia, sesaat lagi akan hadir. Masih ada satu persembahan terakhir untuk Anda dari mancanegara. Dan kita sapa lagi nih yang sudah atensi pagi hari ini. Selamat pagi dulu Bu Jero Koming di Daumu sana. Semangat ya untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Pak Yudit Spiana juga di seputaran mana? Oke. Di Denpasar sini ya. Ada Pak Apong.

Di seputaran Mengui. Selamat pagi untuk Pak Gus Jaya di Batuan yang hadir juga. Halo, apa kabarnya Pak Kak Kenso? Jalan Sadewa Gianyar sana, Pak Gusta juga di seputaran Panjer. Semoga kabar baik semua, senantiasa selalu semangat ya. Baik, kita lanjut lagi Rock and Breakfast.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor bertajuk Preman. Yap, salah satu lagu rock legendaris dan judul album kedua dari penyanyi rock kita, Ikang Fawzi. Dirilis pada tahun 1987 di bawah label Jackson Record. Dan mengusung genre rock 80-an yang garang, bertenaga dan tentunya penuh dengan energi. Memuat 10 lagu andalan dengan Preman sebagai lagu utamanya. Oke, kita lanjut lagi pecinta suara sendiri melangkah di menit 38 lepas dari jam 8 pagi saat ini. Rock and Breakfast masih bareng Mei di sini. Satu informasi untuk Anda, Wakil Ketua 1 DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi hadir saat melakukan diskusi dan dialog dengan beberapa warga di Buleleng. Saat melakukan diskusi, dia mengakui bahwa kondisi infrastruktur sekolah di Kabupaten Buleleng masih belum memadai. Bahkan ia menyebut terdapat sejumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan hingga ambruk. Tidak hanya itu, dia juga menyebutkan bahwa tenaga pengajar di wilayah Buleleng sedang mengalami masalah karena masih kurangnya guru. Pernyataan tersebut disampaikan Wandira saat menanggapi aspirasi mahasiswa dalam dialog September Cerah yang digelar Aliansi Cipayung Plus dan sejumlah badan eksekutif mahasiswa atau BEM perguruan tinggi di Buleleng. Wandira mengatakan dalam dialog tersebut setidaknya terdapat 14 saran dan masukan yang disampaikan mahasiswa. Sebagian besar berkaitan dengan persoalan pendidikan dan bencana. Terkait bidang pendidikan, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan. Menurut Wandira, persoalan infrastruktur sekolah salah satunya dipengaruhi oleh usia bangunan yang telah tua. Meski demikian, Wandira menyebut pemerintah pusat dalam 2 tahun terakhir kembali menjalankan program revitalisasi sekolah melalui instruksi presiden atau INPRES. Program tersebut tidak hanya menyasar perbaikan sebagian bangunan, tetapi dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan anggaran yang lebih besar. Selain infrastruktur, Wandira menyinggung persoalan kekurangan tenaga pendidik yang masih dihadapi sejumlah sekolah. Menurutnya, pemerintah daerah berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui tenaga guru honorer sebagai langkah jangka pendek. Dan dia juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam program mengajar di sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru. Dan terkait persoalan bencana, ia mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap ancaman banjir pada musim hujan dan juga kebakaran pada musim kemarau. Ia menyebutkan langkah pemerintah lebih banyak diarahkan pada upaya pencegahan. Sementara penanganan ketika bencana terjadi disiapkan melalui kebijakan anggaran pemerintah daerah. Dan Wandira berharap mahasiswa dan juga berbagai elemen masyarakat tetap berkolaborasi dengan pemerintah dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan di Buleleng.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri pecinta suara sendiri. Tidak terasa ya, rumah kita membawa kita melangkah di menit-menit terakhir untuk rangkaian Rock and Breakfast pagi hari ini. Dan sampai di sini mari tuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan hadir program kami Intips, Informasi dan Tips. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara sendiri.

89,4 FM Suara Seniari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Seniari. Yap, semangat kembali pagi hari ini dalam Intips, Informasi dan Tips. 2 jam ke depan hadir bareng Mei Antari di sini enggak tuntas di jam 11 siang nanti. Untuk suasana hari ini Selasa di 22 September 2026. Untuk kalian yang atensi Mei tunggu melalui Facebook Suara Seniari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894. Follow IG Radio Suara Seniari, silakan simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sunari.

89,4 FM, suara Semeri, pecinta suara Semeri tentunya sudah tidak asing lagi ya, lewat satu alunan merdu milik dari suara emas Bunda Titi Sandora. Oke, Fujiyama yang sudah membingkiskan untuk Anda pagi hari ini, semoga bisa memberikan semangat, menemani juga suasana aktivitas yang mungkin sudah dibuka untuk sepanjang hari ini ya. Semoga selalu luar biasa. Yang lagi dewe juga tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda dan senantiasa selalu sehat untuk sepanjang hari ini. Baik, pecinta suara Semeri, pagi hari ini kita akan coba intip terkait dengan kesehatan prostat ya. Ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan seiring dengan bertambahnya usia khususnya para pria. Nah, masalah pada prostat itu dapat berkaitan dengan beberapa kondisi, mulai dari pembesaran prostat hingga kanker prostat. Selain faktor usia dan genetik, gaya hidup juga menjadi bagian yang penting diperhatikan untuk menjaga kesehatan prostat. Dokter spesialis urologi subspesialis onkologi Rumah Sakit Pondok Indah, yakni Dr. Andar R. Siregar, mengatakan ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang perlu diperhatikan oleh pria. Apa saja kebiasaan tersebut? Tentunya kita akan intip sesaat lagi, tetap di sini ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM, suara sundari pecinta, suara sundari Gang Kelinci sudah menghadirkan juga untuk Anda pagi hari ini. Semangat pagi buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duit juga tetap berhati-hati di jalan ya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita langsung inti pecinta suara sundari cara menjaga kesehatan prostat. Yang pertama adalah batasi konsumsi daging merah. Ya, Dokter Andar menyebutkan bahwa pola makan sehari-hari itu perlu diperhatikan, terutama konsumsi daging merah yang berlebihan. Makan makanan daging merah itu bisa mempengaruhi. Dijelaskan di sini bahwa konsumsi daging merah yang berlebihan dapat berkaitan dengan peningkatan risiko masalah pada prostat. Karena itu, daging merah bukan berarti harus sepenuhnya dihindari, tetapi konsumsinya itu perlu dibatasi agar tidak berlebihan. Nah, selain itu, disebutkan juga bahwa konsumsi alkohol sebagai salah satu kebiasaan yang perlu dibatasi dalam menerapkan pola hidup sehat. Ya, berikutnya adalah perbanyak sayur dan tomat. Di sisi lain, disarankan oleh Dokter Andar, konsumsi sayuran serta tomat sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Tomat mengandung likopen yang disebut oleh Dokter Andar telah banyak diteliti dan dikaitkan dengan penurunan kadar prostate specific antigen PSA. Dan ia menjelaskan bahwa tomat yang telah melalui proses pemasakan dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan likopen. Likopen sendiri itu berperan dalam menghambat pertumbuhan sel abnormal dan menjaga fungsi prostat tetap sehat. Jadi memang sudah ada publikasinya, dan ini dulu publikasinya itu di Italia ya, di mana ada satu kampung rendah, ternyata makanan mereka makan tomat yang diproses, direbus dulu, makan spaghetti, pizza, ternyata diteliti likopen itu sangat baik ya untuk menurunkan PSA. Nah, di

Disebutkan juga bahwa sayuran lain itu dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Meski demikian, konsumsi likopen dari tomat tidak disebut sebagai cara yang secara langsung dapat mencegah kanker prostat.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, dari miliknya Teti Kadi yang sudah hadir untuk Anda. 43 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi saat ini ya. Lanjut kita intip bagaimana cara menjaga kesehatan prostat berikutnya adalah berhenti merokok. Ya, merokok menjadi salah satu kebiasaan yang disebut dapat mempercepat terjadinya masalah pada prostat. Yang mempercepat terjadinya itu memang merokok. Ya, karena itu mengurangi atau berhenti merokok dapat menjadi bagian dari upaya menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Dan cara berikutnya adalah rutin berolahraga ya. Menjaga kesehatan prostat juga dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup aktif melalui olahraga secara konsisten. Dan disebutkan di sini bahwa perubahan gaya hidup sebagai salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi faktor risiko yang dapat dicegah ya. Jadi selain menerapkan pola hidup sehat, diingatkan juga oleh dokter Andar pentingnya pemeriksaan kesehatan, terutama bagi pria yang memiliki riwayat kanker prostat dalam keluarga. Menurut dokter Andar, pria yang memiliki ayah dengan riwayat kanker prostat itu perlu lebih waspada dan dapat melakukan pemeriksaan lebih awal karena risikonya dapat lebih tinggi. Nah, pecinta suara sendiri, kalau kita sudah intip bagaimana cara menjaga kesehatan prostat ya, tentunya akan ada juga pertanyaan berikutnya ya, makanan apa yang wajib dikonsumsi untuk menjaga kesehatan prostat yang tentunya perlu diperhatikan oleh para pria, karena mengatur asupan makanan itu memang perlu ya untuk menjaga kesehatan prostat, menghindarkannya dari penyakit seperti kanker. Kita intip sesaat lagi.

89,4 FM, suara seneri, pecinta suara seneri, kau secantik ibumu ya. Dari miliknya Mus Mulyadi, selamat pagi dulu, spesial juga Mimi bingkiskan buat yang sudah intip sinyalnya. Ada Pak Wayan Tirtayasa di seputaran Buana Raya sana. Oke, selamat pagi, mudah-mudahan semangat ya untuk rangkaian aktivitas. Juga selamat pagi buat Bu Tuti yang ada di seputaran Denpasar. Sinyal siapa ini? Ditunggu ya. Kemudian selamat pagi juga untuk Anda yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar Ibu Grace Maria di seputaran Monang Maning yang hadir. Untuk single ini tidak ada untuk versi Petty Sister-nya ya, yang ada Titi Kadi dan lain-lain karena kebetulan sudah mengudara untuk Titi Kadi ya. Kalau setangkai bunga mawar Lex Trio membingkiskan bagaimana? Oke. Selamat pagi Ibu Grace Maria, selalu lagi di Monang Maning, senantiasa semoga selalu sehat ya. Kemudian juga Pak Ari Dinamika, selamat pagi. Pak Yudit Spiana, Pekutatan, sekarang Pekutatan absen, pindah ya domisilinya. Oke, lanjut ada Pak Wayan Sutama, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas Anda ya. Oke, satu nomor ini spesial juga untuk Anda semua.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sendiri, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saat ini kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Selasa di tanggal 22 September 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan 17.905 rupiah, 1 euro setara dengan 20.544 rupiah, kemudian 1 pound sterling setara dengan 23.950 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.743 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.80.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Lanjut lagi masih dalam Intips ya. Informasi dan tips pastinya masih hadir bareng Mei di sini hingga jam 11 siang nanti. Masih ada waktu untuk atensi melalui via Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Silakan juga follow IG Radio Suara Seneri dan simak streaming kami melalui radio.gemomedia.id/seneri. Kita lanjut lagi ya, informasi kita untuk pagi hari ini adalah tentang kesehatan prostat. Tadi kita sudah intip ya bagaimana cara menjaga kesehatan prostat. Berikut ini kita akan intip asupan makanan yang perlu untuk menjaga kesehatan prostat ya, menghindarkannya dari penyakit seperti kanker. Mengutip headline, beberapa ahli percaya bahwa makanan tinggi lemak dan tinggi gula dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kanker prostat. Beberapa penelitian juga mengkaitkan makanan tinggi susu dan kalsium total dengan risiko tinggi terkena kanker prostat. Nah, mengatur makanan dan cemilan dengan sayuran dan buah adalah ide cerdas untuk kesehatan secara umum termasuk prostat yang sehat. Dan untuk itu ada beberapa pilihan makanan ya untuk menjaga kesehatan prostat yang perlu diperhatikan oleh para pria. Di antaranya adalah sayuran silangan. Mengutip Prostate Cancer Foundation, sayuran silangan kaya akan antioksidan, kemudian vitamin, mineral, dan juga fitokimia. Sayuran ini meliputi brokoli, kubis, kemudian kale, bok choy, kembang kol, dan juga kubis brosel. Nah, studi menunjukkan bahwa makan sayuran silangan ini dapat menurunkan peradangan yang terkait dengan risiko kanker prostat. Misalnya brokoli sering dipuji sebagai makanan super prostat. Dan sayuran hijau ini dapat menjaga kesehatan prostat karena mengandung glukoraphanin, fitokimia yang menurut para peneliti itu dapat diubah menjadi zat yang berpotensi menargetkan dan mencegah pertumbuhan sel kanker.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, pergi untuk kembali ya. Yang tip singgahnya juga sudah memutarkan. Semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda. Yang ingin atensi masih ada waktu, langsung ke Facebook dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Ibu ini di Lukluk, selamat pagi juga untuk Ibu Sonya di seputaran Denpasar ya. Semoga senantiasa semuanya selalu sehat dan baik, pecinta Suara Sunari. Langsung saja kita intip kembali makanan berikutnya untuk menjaga kesehatan prostat ya, yang tentunya sangat perlu untuk diperhatikan adalah ikan berlemak. Ya, mengutip Everyday Health, makan ikan berlemak itu dapat menjadi cara untuk menjaga kesehatan prostat karena kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi. Makanan berlemak biasanya direkomendasikan para ahli untuk dihindari. Tetapi asam lemak omega 3 ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Faktanya asam lemak omega 3 dapat membantu menurunkan risiko kanker prostat. Ikan berlemak sumber asam lemak omega 3 ini meliputi salmon, tuna, sarden, herring, cerut, dan ikan kembung. Pria dewasa disarankan mengkonsumsi 2 porsi ya, atau 1 porsi itu adalah 3,5 ons ikan kaya omega 3 dalam seminggu. Nah, selain itu pecinta Suara Sunari, kacang-kacangan mengandung senyawa tanaman yang aktif secara biologis yang dikenal sebagai fitoestrogen. Ini juga baik ya untuk menjaga kesehatan prostat. Fitoestrogen itu adalah senyawa kimia dari tumbuhan yang dapat berperan aktif untuk menjaga kesehatan prostat. Isoflavon adalah salah satu bentuk fitoestrogen, dan isoflavon ini berfungsi sebagai antioksidan. Nah, satu ulasan menemukan bahwa pria yang makan paling banyak fitoestrogen memiliki risiko 20% lebih rendah terkena kanker prostat. Nah, efek asupan fitoestrogen dalam menjaga kesehatan prostat salah satunya berasal dari sifat antioksidan yang dimilikinya. Adapun kacang-kacangan yang dapat menjaga kesehatan prostat meliputi kedelai, kemudian kacang tanah, kacang merah, dan juga lentil.

0: Armada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Seni, pecinta Suara Seni. Masih lanjut dalam Intips ya, informasi dan tip Adi Menutu sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda pagi hari ini. Dan langsung saja kita intip kembali makanan untuk menjaga kesehatan prostat, berikutnya buah beri. Buah beri mengandung vitamin C dan antioksidan yang berguna menjaga kesehatan prostat. Antioksidan memainkan peran penting untuk mencegah kerusakan dari radikal bebas, molekul yang menyerang sel-sel sehat dan dapat menjadi penyebab kanker. Nah, vitamin C juga dapat membantu meringankan gejala penyakit prostat, seperti pembesaran prostat jinak atau BPH, dengan meningkatkan buang air kecil dan mengurangi pembengkakan. Nah, buah beri ini meliputi strawberry, blackberry, dan juga raspberry ya. Dan bagi kebanyakan pria dewasa, direkomendasikan untuk mendapatkan asupan 90 mg vitamin C setiap hari. Dan berikutnya, pecinta Suara Seni, mengutip dari Everyday Health, semangka adalah makanan bebas lemak, natrium, serta tinggi vitamin A dan C. Jadi semangka juga merupakan sumber likopen, antioksidan yang memberikan warna pada buah ini. Menurut penelitian menunjukkan bahwa likopen dapat membantu menjaga kesehatan prostat dengan menurunkan risiko kanker pada kelenjar reproduksi pria ini. Makanan lainnya yang kaya likopen meliputi tomat, kemudian aprikot, jeruk bali merah, lalu jambu biji. Pria dewasa direkomendasikan mengkonsumsi likopen sekitar 10 mg setiap hari. Dan para peneliti menyarankan para pria rajin makan tomat kecil ya, untuk mendapatkan likopen yang dapat menjaga kesehatan prostat.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri. Salah satu dari milingnya Dian Luar sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat ya untuk suasana sore pagi hari ini. Ingatnya sore ya, mau pulang. Oke. Baik, Pecinta Suara Seneri, makanan berikutnya untuk menjaga kesehatan prostat adalah jus buah delima. Ya, jus buah delima tanpa gula tambahan adalah makanan sumber antioksidan tinggi. Menurut National Cancer Institute ya, jus delima ini tanpa gula tambahan beserta beberapa komponen bioaktifnya itu dapat menjaga kesehatan prostat. Caranya dengan membantu menghambat proliferasi sel kanker prostat. Penelitian pada hewan dan tabung percobaan menemukan bahwa jus dan ekstrak buah delima menghambat produksi beberapa sel kanker prostat. Namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk manusia kalau dari jus buah delima ya. Kemudian yang terakhir adalah teh hijau. Tidak terbantahkan memiliki banyak sekali manfaat kesehatan ya, termasuk dalam menjaga kesehatan prostat. Bukti penelitian menunjukkan bahwa senyawa khusus dalam teh hijau dapat mengurangi risiko kanker prostat dengan memperbaiki pertumbuhan tumor, kematian sel, dan juga sinyal hormon. Dan senyawa dalam teh hijau merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan prostat, yaitu katekin yang diyakini antikarsinogenik dan antimutagenik atau mencegah kesehatan sel dari mutasi. Dan sebuah tinjauan sistematis dari beberapa penelitian yang diterbitkan dalam Medicine Baltimore menunjukkan bahwa pria yang minum 7 cangkir teh hijau per hari memiliki penurunan resiko kanker prostat. Baik, pecinta Suara Seneri, telah diinformasikan kita untuk pagi hari ini terkait dengan kanker prostat ya. Kita sudah tip cara menjaga kesehatan kanker prostat, tentunya juga makanan untuk menjaga kesehatan prostat yang perlu diperhatikan. Semoga bermanfaat dan yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua. Dan dengan berakhirnya informasi tersebut, sampai di sini pula metuntaskan intips informasi dan tips. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi Sweet Memories akan hadir. Tetap di 89,4 FM, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat siang pecinta Suara Sunari dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senada bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lebaran hari Selasa ya, 22 September 2026. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026 dengan tema Siaran Sehat, TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai lifetime achievement. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari masih bersama Sweet Memories untuk edisi siang hari ini. Dan hari ini pecinta Suara Sunari tanggal 22 September 2026 ya. 22 September adalah hari ke-265 atau hari ke-266 dalam tahun Kabisat atau dalam kalender Gregorian. Pecinta Suara Sunari, selamat ulang tahun untuk Anda yang punya tanggal lahir di tanggal 22 September ya. Semoga Anda panjang umur, sehat selalu, dan apa yang menjadi cita-cita dan juga harapan Anda bisa segera terwujud ya. Pokoknya pecinta Suara Sunari, doa terbaik untuk Anda yang hari ini sedang berulang tahun. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 22 September ya, tentunya diperingati hari ini. Dan Yulia bakal bacakan dulu peristiwa apa saja yang diperingati hari ini pada tanggal 22 September. Di antaranya pecinta Suara Sunari, di tahun 1939, Perang Dunia Kedua, parade militer Nazi Soviet di Brest-Litovsk ini digelar setelah kemenangan peperangan atas Polandia. Di tahun 1949, Uni Soviet meledakkan bom atom pertamanya sebagai percobaan. Di tahun 1957, Francois Duvalier ini terpilih sebagai Presiden Haiti. Di tahun 1965, Perang India-Pakistan atas Kashmir berakhir setelah di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan gencatan senjata. Di tahun 1973-2006, Polonskaya ditemukan oleh NS Cherings. Di tahun 1980, Irak melancarkan invasi ke Iran, permulaan perang Iran-Irak.

himoam pun luar dia waksu so buah ya bion toro suci.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening to the best.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran 22 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pecinta Suara Sunari, dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, bareng klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

dapur tuh dikebut, lalu cabut kalang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang.

Jepang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang. Banyak polisi.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Selamat bergabung kembali di program Country Special di edisi kita hari ini di hari Selasa di tanggal 22 September 2026. Sampai di jam 5 sore nanti kembali saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari. Semoga pencinta Suara Sunari masih tetap setia menyimak dan pastikan juga untuk bergabung request lagu di Facebook Suara Sunari serta tetap nikmati streaming Radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Satu lagu ya, Super Love yang dirilis di tahun berapa ya? 2005 ya. Ini Super Love atau Southside Shuffle. Ini merupakan lagu yang dirilis oleh grup Country Dance King ya, dalam album kompilasi mereka yang berjudul All Time Country Line Dance Hits Volume 1. Lagu dan istilah ini merujuk pada dua jenis gerakan dansa baris atau line dance yang bergaya musik country Amerika yang sangat populer pencipta Suara Sunari. Dan sudah dihadirkan untuk pencinta Suara Sunari, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang baru saja kita mulai di program country spesial ini sampai di jam 5 sore nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country special by Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, Honky Tonk Blues, itu dia lagu yang baru kita dengarkan ya. Lagu yang ditulis serta direkam pertama kali oleh musisi legendaris Hank Williams di tahun 1952 ya. Dan menjadapatkan atau menjadi sukses yang luar biasa oleh Hank Williams. Nah, kemudian pencinta Suara Sunari, beberapa penyanyi kemudian merilis ulang, mengaransemen ulang, dan menyanyikan ulang lagu yang sangat hit ini. Seperti ada beberapa, apa ya, istilahnya beberapa penyanyi yang membawakannya. Dan irama Honky Tonk ini berakar dari bar atau minum, apa ya, warung minum. Nah, warung minum di Texas sana. Dan menyebar, akhirnya dijadikan sebuah lagu Honky Tonk Blues ya. Mendapatkan apresiasi dan mendapatkan ketenaran, kepopuleran lagu ini sampai dengan sekarang, bahkan beberapa penyanyi masih juga mengaransemen ulang. Itu dia pencinta Suara Sunari, Honky Tonk Blues, sudah dikehadirkan untuk pencinta Suara Sunari di program Country Spesial kita.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Country Special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari Pro Lines ya. Lagu yang dipopulerkan ya oleh apa ya, Bobby Holmes di tahun 1957. Kemudian penyanyi country legendaris Hank Locklin merekam dan menyanyikan ulang versi miliknya sendiri yang dirilis dalam beberapa album ya di tahun 60. Menyimak kata Fräulein ini merupakan adaptasi dari bahasa Jerman yang mengisahkan, makna lagunya sendiri itu mengisahkan kerinduan yang mendalam terhadap seorang pria ya, terhadap kekasihnya yang merupakan seorang putri asal Jerman. Dan kata Fräulein sendiri merupakan bahasa Jerman untuk wanita yang belum menikah. Kalau bahasa Inggris apa sih? Miss mungkin. Nah, Miss Fräulein sama Miss itu hampir-hampir mirip. Itulah makna lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang baru kita dengarkan bernama Hank Locklin ya. Tapi penyanyi awal dari versi lagu Fräulein ini dibawakan oleh Bobby Helms di tahun 1957.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung untuk Pencinta Suara Sunari di program country spesial kita. Masih saya Dika Tama yang menemani Pencinta Suara Sunari di sore hari ini di program country spesial. Lagu yang akan hadir berikut, lagu yang berjudul Amanda, lagu yang dibawakan oleh Waylon Jennings, pencinta suara sunari. Dan untuk pencinta suara sunari yang sudah bergabung, sudah merequest lagu dan pastinya juga sudah menikmati lagu yang dihadirkan, semoga terhibur. Tetap simak sampai tuntas di jam 5 sore nanti.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: One, two, three,
1: semangati suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di

89,4 FM Suara Sionari. Heaven on Earth Down Here, itu judul lagu yang dibawakan oleh Beverly Mitchell, yang dikenal lewat apa ya, perannya sebagai Lucy Camden di Seven Heavens ya. Dan lagu Heaven on Earth Down Here ini dirilis di tahun 2006 sebagai bagian dari karir musik country dari Beverly, pencinta suara Sionari. Sudah mengudara, dan lagu tadi mengantarkan kita ke menit 33 lepas dari jam 4 di sore hari ini. Tentunya masih akan kita lanjutkan lagi kebersamaan kita sampai di jam 5 sore nanti.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, nantikan Sweet Sunset yang akan kembali hadir menghibur pencinta Suara Sunari di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti. Tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan kembali lagi lagu disco dan reggae akan menghibur pencinta Suara Sunari. Seperti biasa di jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti di program Sweet Sunset. Dan masih Sadika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
3: Naon? Kenapa ya kalian nyaman lari?
2: Gelam ya, Dek.
3: Gelam kenapa?
2: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari megain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
4: Sunrise?
2: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi?
3: Sandru pada ini sunrise, emang kiri, lo.
2: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
3: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
5: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
2: KPID Bali.
0: Sweet Sensor, Disco Time. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, Timnas Indonesia mulai mematangkan persiapan menjelang FIFA Asian Cup 2026 setelah mayoritas pemain berkumpul di Jakarta. Sebanyak 21 dari 24 pemain dalam skuad akhir telah dikonfirmasi tiba untuk mengikuti persiapan bersama. Jadwal FIFA Asian Cup akan berlangsung 25 September hingga 5 Oktober. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Pelatih John Herdman sebelumnya telah mengumumkan daftar 23 pemain untuk menghadapi turnamen tersebut. Dari rombongan yang sudah hadir di Jakarta, Shin Patinama menjadi nama tambahan setelah menerima panggilan susulan pada 20 September lalu. Kehadiran 21 pemain membuat persiapan

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: Halo sayang, aku Kak.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sumari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, hasil dari Asian Games ya 2026, di mana hasil untuk cabur bulu tangkis memastikan tim beregu putri Indonesia meraih kemenangan atas Taiwan. Bertanding pada perempat final Asian Games, Indonesia dipaksa bermain hingga 4 pertandingan kontra Taiwan. Indonesia sempat unggul 2-0 setelah Putri Kusuma Wardadi dan Rahel Alicia Rus dan Feby Setianingrum memenangi 2 partai awal. Taiwan kemudian memperkecil jarak melalui Chiu Pin Chian sehingga skor berubah menjadi 2-1. Indonesia akhirnya memastikan kemenangan setelah Febriana Dwi Puji Kusuma dan Siti Fadia menundukkan Xu Yin Hui dan Hu Ling Fang pada partai keempat. Skor Indonesia versus Taiwan berakhir 3-1 dan hasil tersebut membawa tim beregu putri bulu tangkis Indonesia melaju ke semifinal Asian Games 2026.

pimoam pun luaria koaksu so abuah ya biantoro asu.

0: Nikmati suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Suneri.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Selamat sore ya untuk yang baru bergabung di program Sweet Sunset. Masih akan hadir lagu-lagu untuk menemani pencinta Suara Sunari, khususnya lagu reggae di sore hari ini tentunya, sampai di jam 7 malam nanti. Pencinta Suara Sunari, legenda timnas Italia dan AS Roma, Francesco Totti, membuat pernyataan mengejutkan usai mengaku sempat digoda Genoa dan Como. Pada 2024 lalu, Genoa dan Como berlomba untuk mendatangkan Totti yang sudah pensiun 7 tahun dengan usianya kala itu menginjak 48 tahun. Sang pangeran Roma mengatakan jika kedua klub Serie A itu meminta agar ia bisa kembali dari masa pensiunnya. Dua sosok yang berada di balik kabar tersebut merupakan orang yang tak asing baginya, yaitu Alberto Gilardino dan Cesc Fabregas. Dan tentunya pencinta Suara Sunari, Francesco yang pensiun pada 2017 lalu dengan total 786 penampilan dan mencetak 307 gol untuk Giallorossi. Selama berseragam AS Roma, ia berhasil meraih Scudetto pada musim 2000-2001 dan dua gelar Supercoppa Italia dan juga dua gelar Coppa Italia. Walau memiliki reputasi besar sebagai Kapten Amerika AS Roma, Genoa dan Como tak terpengaruh dan mencoba untuk peruntungan untuk membawa kembali sang legenda untuk merumput kembali di lapangan hijau. The realest, Nesbitt.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet sunset, reggae time, suara sundari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Selamat malam dan terima kasih untuk yang masih tetap setia menyimak program di Radio Suara Sunari. Dan nantikan program selanjutnya di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti, kembali akan hadir Dinner Time Music.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Can't get enough. Benny Blanco adalah produser musik dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai sosok di balik banyak lagu hits dunia. Ia telah bekerja sama dengan berbagai artis ternama seperti Ed Sheeran, Justin Bieber, hingga Halsey. Selain di balik layar, Benny Blanco juga merilis karya sebagai solois. Salah satu lagunya adalah Each Side yang sukses besar di berbagai platform musik. Dengan kontribusinya sebagai produser dan penulis lagu, Benny menjadi salah satu nama penting dalam industri musik pop modern.
0: Dinner Time Music, Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening to the best.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.